yewia yeso du ni pemno kasa na ma for pes no smacks baby menye sa kope kujak na use na mo ausen na mbo sen ho ba Valex lease equip mamisha mespes no ensa me de betwi mamisha mespes baby adrin de